di Meksiko ada kopi diolah. Jadi kopi yang secara tradisional dibuat menggunakan panci tanah liat. Minuman ini biasanya menggunakan tilanchilo, yaitu gula sedih tradisional Meksiko berbentuk padat serta kayu manis sebagai tambahan. Menurut UTSA

yang kita hari ini hadirkan menghadirkan buat pilot antara. Karena setiap orang tua tentu berharap bayinya lahir sehat dan tumbuh dengan baik. Namun beberapa kelainan jantung bawaan dapat terjadi tanpa diberikan tanda yang jelas sejak awal. Karena itu screening jantung pada bayi baru lahir menjadi salah satu langkah penting untuk mendeteksi masalah jati diri. Dalam rangka World Food Day 2006, pemerintah rasa hadir membahas perlukan screening jantung pada bayi baru lahir bersama Profesor Dr. Dr. Adelina Dimyati, PhD. Kita sapa

Itu lingkungan kita ini. Sebenarnya apa nih yang dimaksud dengan perlindungan? Ini kan topik kita cukup menarik ya, Prof. Ini sebenarnya apa dulu?

Jadi, bisa kalau menanya ada yang berangkat itu, bisa kalau

tidak diri. Jadi konsep diri pada dokter jantung di masyarakat itu sudah terhitung, sudah melekat sekali. Padahal angka kejadian terhitung tidak diri itu jauh lebih tinggi daripada

kolom darah di dalam paru-paru, sehingga ini bisa menyebabkan sesak. Kalau anak ini sesak, maka kemampuan untuk mencari, kemampuan untuk menelan pasti berkurang. Dan problem inilah yang menyebabkan paling gampang kita menelan, kalau ada anak, kita lihat tumbuhnya tidak cukup tepat,

buat rumah pasal itu adalah penampilan kebawahan kita. Kalau mutasi itu lolos, maka kemungkinan angka kematian dari karena penampilan kebawahan itu tinggi. Karena kematian dari untuk penampilan kebawahan itu

Marseille, et après, ben, il y a plus en fait, Marie Bessard,

laki-laki bahwa ini kejadian yang gagal tadi ya, yang berada 95% atau solusi pemilihan antara menteri dan pesita itu lebih dari 3%,

gue bahas dan juga itu kategori adalah salah satu pemeriksaan yang wajib dikerjakan untuk bagian dalamnya. Bukan saja itu pemeriksaan lain seperti pemeriksaan tiroid, pemeriksaan hormon, pemeriksaan GMTD, itu semua dikerjakan. Tapi kalau di negara kita kan namanya ini, kita hanya ada indikasinya. Jadi dia

0: lahir dengan badan yang besar ya, tapi bulannya nggak cukup. Nah, ini sesuatu juga yang berbeda.
1: Bayi lahirnya besar itu bapaknya itu pasti kalau pikir tenggat yang baru gitu ya, itu pada sejak bulan ya.
0: Iya,
1: itu karena ibu-ibu yang mempunyai problem bulan biasanya mereka sampai yang besar sih, bahkan juga sampai yang besar.

hari ini tidak turun. Maka disarankan selalu menggunakan di dari situ. Dan di situ teman-teman kita pada itu membuat di situ juga dokter terlibat. Dokter Yunus ibu terlibat.

0: ini sebenarnya apa-apa saja selain dia yang bisa menyebabkan kelembagaan untuk berlaku.
1: Gizi yang baik untuk ibu itu akan membuat organ-organ tubuh kami sempurna dengan baik. Nah, organ-organ yang memang harus kita pikirkan

ada ibu hamil. Nah, tugasnya adalah pada ibu hamil itu sebenarnya bisa ditekan. Jika ada kejadian infeksi itu di masyarakat

0: naturalnya tidak iya, tidak
1: rutin ya.
0: Tidak rutin.
1: Jadi sebenarnya kalau si ibu menutupi petunjuk buku itu juga sebenarnya sudah cukup baik ya, Prof ya?
0: Iya,

Normal

0: saya itu masih ada kebocoran tu, atau bisa terbuka kembali pak, atau seperti apa?
1: Yang diberikan obat untuk HIV itu bukan untuk mengobati, tapi obat untuk membantu

Itu untuk

dikisahkan terpadu SDIT Alfad Kutasa Bangunggar kegiatan membatik sudah kembali bagi para siswa dalam rangka berhentian hari batik nasional. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi siswa yang mengenal batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Kepala SDIT Alfad Kutasa Bangunggar Kutasa mengatakan kegiatan membatik dilaksanakan untuk mengenal batik dari anak sendiri dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Kemudian siswa tidak hanya dikenalkan dalam kegiatan batik gambar, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan secara langsung proses membuat motif batik. Kita diskusi menjelaskan kegiatan ini juga bertujuan menunjukkan rasa cinta dan apresiasi siswa terhadap batik sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Hal itu kegiatan membatik diharapkan dapat melatih satu faktor contoh ketelitian serta kedalaman anak untuk mencoba dan bereksperimen. Kita berharap kegiatan sarana tersebut dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa sekaligus memperkuat

Tentang bat gym, Abang menghadirkan ruang olahraga bagi warga di Afrika.

gitu. Maka ini sekedar titik awal atau tanda bahwa pola pikir kita memang sudah berubah. Nah, untuk Brunei sendiri bersama saya Amar, kita telah bersambung lewat telepon dengan Ibu Indah Sari, STM.

Well, yeah, because I mean, factor atmosphere, then juga iklim yang menjadi

defensif dengan kondisi langit berawan. Penembakan sekitar 85%, kecepatan angin 6,9 km per jam, dan arah angin berasal dari selatan.

Indonesia di tahun berkembang atau mulai di Studio Pro 4 RRI Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kedua buku tersebut diterima pengelola layanan publik RRI Banda Aceh, Fajir, dan pengelola siaran Pro 4 RRI Banda Aceh, Dian Anwar. Salah satu buku membahas penggunaan bahasa Aceh dan upaya pengembangannya. Buku lainnya membahas Kopi Gayo sebagai bagian dari kekayaan

PP en Aguirre. Bersama Ketua Kesihatan WSA, Dr. Muhammad Dasir, SPMSI. Kolaborasi ini dirancang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembelajaran berbasis riset sekaligus mengoptimalkan implementasi Tridharma perguruan tinggi di sektor pertanian Aceh. Melalui dokumen kerjasama ini, program difokuskan pada peningkatan wawasan, keterampilan, dan keahlian mahasiswa melalui berbagai aktivitas akademik di lingkungan Kesihatan WSA. Selain itu, program ini membuka lebar pintu riset kolaboratif antar dosen guna melahirkan inovasi teknologi tepat guna serta publikasi ilmiah yang dapat berdampak langsung pada produktivitas

tahun 2026. Hal pertama yang dapat Anda simak turun ini diantaranya mengingatkan santuni Al-Zahim pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, 16 dapur indeksi di Aceh Sijil resmi bersertifikat layak hijau.

0: Umar Utu menghasilkan sejumlah karya literasi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Berikut laporan Fauzia Tunisa.
1: Sejumlah mahasiswa program studi bahasa dan kebudayaan Inggris Universitas Teguh Umar atau UTU menghasilkan karya literasi dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Karya-karya tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengangkat kemampuan menulis sekaligus mengangkat cerita dan budaya lokal. Salah satu karya mahasiswa adalah buku Ketidung, karya Imam Bayu Lisa, Aura Amelia Mazua, Tasya Mela Saputri, dan Mela Natasha. Karena buku ini menceritakan seorang anak yang mengenal kerajinan tradisional Ketedung saat

sumber karya dan mengenal budaya di lingkungan mereka. Karena karya literasi mahasiswa itu menjadi salah satu bentuk kreativitas generasi muda dalam mengembangkan literasi dan memperkenalkan budaya melalui tulisan. Dapat

ya, untuk aku sipil sudah menerbitkan SLAS sebanyak 16 dari total 17 dapur yang berada di wilayah aku sipil. Nah, sebelumnya 10 dapur sudah mengantongi SLAS

satu dari Banda Cek 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar generasi muda di Kota Sabang diimbau ikut menjaga kerukunan antar umat beragama yang selama ini telah terbangun di tengah masyarakat. Serta saling menghargai dan menjaga toleransi dinilai menjadi bagian dari penerapan nilai persatuan dalam Pancasila. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Sabang, Tengku Pakai Hamid, mengatakan bahwa generasi muda perlu belajar dari kehidupan bermasyarakat yang telah menjaga kerukunan sejak lama. Menurutnya, kondisi damai antar umat beragama di Sabang perlu dipertahankan bersama agar tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dan menilai kerukunan antar umat beragama merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Karena itu, generasi muda perlu memahami bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk membangun hubungan sosial yang baik.

akan terruang dengan Anda yang berusaha melihat dan juga pengajian. Sehingga itu kita akan melaksanakan ibadah salat maghrib pada pukul 18:32 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:17 waktu Indonesia Barat. Dan di sini kami siapkan salat maghrib waktu ibadah salat maghrib.

0: Stasiun Utama, Bukit Poran, Bukit Wali Dua Putri.
1: Pertama Makanan Indonesia PIUI melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kantor PIUI setempat kawasan Simpang Lima, Kecamatan Cipalang, Kota Banda Aceh pada Sabtu 3 Oktober 2020. Ketua PIUI Aceh Nasir Nurdin menyampaikan apresiasi atas dukungan anggota PIUI, pemerintah dan para mitra sehingga Maulid dapat terlaksana dengan baik, bahkan menjadi agenda rutin setiap tahun.

kalian disponin saat ini. Bagi Yandra yang harus mewakili pemerintah akan mengingatkan wartawan pentingnya pada yakni mencari kejelasan, mengklarifikasi suatu informasi sebelum mempercayai apa menyebab wartawan. Bagi berharap wartawan dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai kode etik.